na vya madengo vya kulishunga, ulanda mumakaja na kutumila kwa mapande amedi pakulota kulinga ngashela malwele kulikaja le kungalani distritu ya kumetuje shengati lijimbo lia Cabo Delgado. Vya tuigulidili mwishumana imadiliki kunyuma, mwishipinde shanelo mbodi shashingumi makaja mabanama venentete, undaigwa inganu ya linyega. Linyega ni nyamani, lialoka dashi, limwikala nyani na valaula dashi. Uti avi mbodi, tundipanga nianga mwishipindi ya shishanelo patulota kumwigwa, madiku walipata le shingumi mulijimbo ilia Cabo Delgado maduvala, akola madengo, kushipitali shakubalama kuina lijimbo ilia Cabo Delgado.

Mungano mkakangila nchajo wakutukutanga kulijimbo likumanika. Undivandi kanga shiwangusha shilimia amsini, pakati vanemba na vali na vanangolo, dimia mwanu valota kugambela mashindano akutukutanga. Apangiki tale salasini mwedu wa mwanu wapuangila vyaka amsini vya shirika vya kawarabasa. Mashindano alota kutandeka kunjini wakushimoyo. Ana wakushanya vanemba na vanangolo wakutukutanga valota kwa lakela majimbo akuvilingananga mshilamushetu. Nanangaledi wakwepishi waupundi kumungano wangalila mishaji wakutukutanga kulijimbo likumanika. Fernando João Atedoni Mashauma Anji Ashandika Vandipalakela Muvikola Kwambidia Vadioku Valota Kugambela Valiandikishe.